0: 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi sekali lagi dari Rizky Kinos dan juga Nikta Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, dan seperti biasa kita akan memberikan info-info menarik untuk sahabat suara semua. Tahukah kamu kalau hari ini adalah ada beberapa hari peringatan di tanggal 13
0: Agustus.
1: Ada HUT Mahkamah Konstitusi RI. Dan berikutnya ada Hari Kidals Internasional, ada Hari Filet Mignon, makanan tuh file, dan Hari Perempuan dan Keluarga.
0: Nah, berarti kamu silakan request lagu yang penyanyinya kidal.
1: Deh, dari mana bisa taunya? Megang mic-nya di kiri. Enggak salah.
0: Sampai geter-geter ya tangannya pegang mikrofon. Seperti mati lampu, iya sayang. Seperti mati lampu.
1: Jeng. Jadi kita karena ada salah satu hari itu ya kan, Hari Perempuan dan Keluarga.
0: Yang paling relate nih.
1: Yang paling relate walaupun itu diperingatinya di Tunisia ya mas.
0: Tapi kan kita semua punya keluarga. Yes. Dan kita yang dengerin ini suara banyak juga perempuannya.
1: Betul.
0: Magdar tuh.
1: Boleh request lagu yang bertemakan keluarga.
0: Atau didedikasikan untuk keluarga.
1: Iya.
0: Contoh.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
0: Keluarga. Atau misalnya sesi potret itu buat orang tua.
1: Yes. Ya tapi kehilangan ya.
0: Atau lagu yang apa pokoknya untuk keluarga.
1: Surat dulu. Cinta untuk Starla.
0: Iya. Fear terus God. Atau mungkin Ebit GAD.
1: Yang mana?
0: Ayah.
2: Atau Wali. Wali juga bisa.
0: Wali yang mana?
1: Nenekku pahlawan.
0: Nenek. Nenekku pahlawan. Iya benar, nenekku pahlawan juga ada.
2: Apalagi itu sih. Nenekku pahlawan. Iya boleh.
0: Nenek kan keluarga. Nenek kan keluarga.
1: Nenek juga keluarga sih.
0: Terus siapa lagi?
1: Please gue mau lagu itu sih, nenekku pahlawan itu.
2: Itu dulu kali ya.
1: Karena mereka ada dialognya.
0: Nenekku pahlawan boleh ya. Gas kali ya.
1: Iya tuh nenek.
0: 0816-114-1014 sahabat suara, kamu silakan request lagu yang didedikasikan atau bercerita si lagunya ini tentang keluarga. Oke? Ini lagu pertama tentang keluarga adalah Wali dengan judulnya Nenekku

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020.

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di eSuara.

0: silakan kamu request kayak lagi 0816 1114 1014 lagu yang didedikasikan atau bercerita tentang keluarga.
1: Iya, tepat sekali.
0: Tadi pas banget sih yang dari ibu itu tuh.
1: Apa tuh?
0: Nenekku pahlawanku.
1: Parah. itu adalah. Oh coy, apaan sih yang kamu lempar?
0: Mana?
1: Itu ini.
0: Ini kotoran cicak.
1: Bukan. Itu nenekku pahlawanku itu menceritakan ada perseteruan antara dua nenek yang saling membela cucunya gitu.
0: Emang iya tuh?
1: Lah, orang di Jawa kayak... iya.
0: Enggak kan kalau misalnya ada anak yang deket banget sama neneknya gitu.
1: Iya.
0: Bareng terus.
1: Iya.
0: Makanya ntar someday kita bakal jauh jaraknya, tapi lu pasti kuat gitu kalau gak salah ya.
1: Bukan.
0: Kuat.
1: Itu gara-gara dia dikecewain sama cewek. Terus nenek ceweknya jawab.
0: Ini serius gak sih lu?
1: Ya ilah. Makanya tadi kalau lagu diputer dengerin liriknya beneran.
0: Lah aku dengerin tadi.
1: Iya. Begitu perseteruan. Udah lah
0: kalau
1: gitu. Iya perseteruan.
0: Beneran aku cek abis ini liriknya lo.
1: Percaya.
0: Kalau buat gue ya cocok suara. Nih armada pergi pagi pulang pagi.
1: Ah buat keluarga.
0: Suami buat istrinya.
1: Cari nafkah. Iya benar sih.
0: Cari nafkah.
1: Ada lagi Gita.
0: Selamat pagi Gita.
1: Aku mau dong lagunya ada band featuring Guta Butawa. Oh bagus ini. Yang terbaik bagi
0: ayah. Untuk ayah-ayah di luar sana yang berjuang untuk keluarga, cakep. Buat gue dong berarti. Aku kan ayah.
1: Ayah, oh iya.
0: Lagu ini zaman aku SD dan langsung keinget memori setiap ke sekolah diantarnya sama papa. Semoga papa sehat terus ya, Pak. Amin. Have a nice day semuanya. Amin. Terima kasih, kita tungguin lagunya ya. Terus ada siapa lagi, Bun?
1: Ini dari selamat pagi semuanya. Ini dari
0: Arun.
1: Oh iya, kok inget kamu?
0: Tahu dong.
1: Mau request lagunya Last Child yang sekuat hatimu. Semoga semuanya diberikan umur panjang. Amin.
0: Last Child sekuat hatimu. Ini kayaknya cinta deh. Nanti coba kita cek. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu biar Om Indra mengecek dulu, filter dulu.
1: Jangan suka ngejudge. Tadi aja nenekku
0: aku enggak ngejudge. Aku nanya.
1: Gitu. Oh, dia
0: ini
1: nanya.
0: Cinta bukan sih gitu. Selamat pagi Kinos, Ibu Gina, Bang Indra,
1: halo.
0: Bang Buluk. Ada Hussein. Hussein ini request lagunya judulnya yang usahakan kita usahakan rumah itu dari Salpuri.
1: Oh iya betul.
0: Masuk, ini buat keluarga masuk, banget ya. Salam-salam untuk seluruh pendengar Isuara dimanapun berada. Terima kasih.
1: Nah kita usahakan juga memutarkan untuk Hussein langsung ini ya.
0: Langsung kita usahakan sekarang juga.
1: Ini dia.
0: Salpuri.

0: kita usahakan rumah itu.
1: Pas banget sahabat suara. Siapa sih yang gak pengen punya rumah impian? Dan sekarang sahabat suara, punya rumah impian itu makin mudah.
0: Gak percaya, denger ini ya.
1: Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, nih sahabat suara, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Ya, sekali lagi di Nice Peak 2. Dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat aja. Keren gak tuh? Jadi satu tempat kamu bisa lihat banyak tuh opsinya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Cakep kan? Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi ya, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ICE BSD City, Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.

0: suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini tadi yang request lagu siapa ya?
1: Ini tadi banyak, aduh tapi lagu ini bagus banget.
0: Bagus banget, lagu ya, untuk ayah.
1: Iya betul.
0: Iya kan, siapa namanya tadi?
1: Gita. Tadi Gita yang request.
0: Langsung diputerin tuh. Udah, ini lagu dedikasi untuk ayah nih. Mudah-mudahan semua ayah di luar sana yang sedang berjuang untuk mencari sesuap nasi untuk anak-anak dan juga istrinya selalu diberikan kemudahan.
1: Amin.
0: Kelancaran.
1: Amin.
0: Dan ya nikmat Robbal dalam kerja.
1: Amin ya Robbal Alamin. Kita masih
0: bacain WhatsApp.
1: Request-request ya.
0: Yoi.
1: Tapi ya gitu mata
0: lagu
1: masih agak ketutup.
0: Ini masih merem nih orang ngomong nih. Sambil merem nih orang nih.
1: Nyalain jam segini, jam berapa sih sekarang?
2: Perjanjian 8 TikTok.
1: Emang iya. Ya Allah. Kan tunggu gue 3 periode dulu tidur.
0: Bisa loh dia 5 menit 10 menit tidur tuh bisa loh dikira
1: ya, nih kan orang. Cuman buat sekedar lempeng-lempeng badan, Mas.
0: Gokil bener. Yuk kita bacain lagi WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk request lagunya, lagu yang bercerita atau dedikasi untuk keluarga.
1: Nah, ada Tia from Puncak.
0: Selamat pagi Tia.
1: Kalau Tia from Puncak bagusnya menuju Puncak.
0: Oh ada Tia, bener ada Tia. Yang menang ya?
3: Iya benar.
0: Yang menangnya kan? Tia bener. Jangan lain dong, lain lain lain.
1: Requestnya sama ini, ada Ben sama Gita Gutawa yang terbaik bagimu. Dedikasi nah, untuk ayah-ayah hebat dengan perjuangan yang tanpa menyerah, terutama untuk si Dia.
0: Oh sedap sedap sedap. Aduh, sedap sedap. Boleh puterin ya. Pagi Kak Kinos, Kak Gina, ini ada Kiki mau request lagunya BCL yang selalu ada di nadimu.
1: Oh iya, tapi tadi pagi ada BCL ya?
3: Belum.
0: Belum.
1: Oh belum?
0: Yang selalu ada di nadimu yang mana?
1: Yang
0: selalu
1: ada di nadimu. Jumbo.
0: Oh, I see. Oke, okay, iya. Oke, okay, oke. Okay. Bener sih, padahal masuk tuh.
1: Betul, ada.
0: Pagi Kinos, Gina.
1: Ada Ahmad di Bandung.
0: Ahmad Nur berarti ya?
1: Ahmad Nur Foto,
0: Nur Foto.
1: Request di Adams yang
0: Timur ya. Yoi. Lagu soundtrack untuk anak saya Aninda, Syafika, Nur Kamila. Siap, bakal diputerin. Tapi sebelum diputerin, mau ngingetin juga sahabat suara, buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, aneh, tak masuk logika,
1: Gina, Mrs. Noirel will answer that.
0: Akan segera hadir menemani kamu semua. Anjay. Langsung kita puterin. Ini dia Timur dari
3: Diadam.
0: Diadam.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan gunung sampah di Indonesia teratasi hingga 2027 melalui percepatan pengolahan dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Target tersebut dinilai cukup ambisius.

Persib Bandung terbebas dari FIFA Registration Ban kurang dari 2 hari setelah menyelesaikan sengketa dengan mantan pelatih Robert Trans Albert. FIFA kemudian mencabut larangan tersebut sehingga Persib kembali dapat mendaftarkan pemain untuk kompetisi musim 2026-2027. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina di Suara Seru yang bakal nemenin kamu sampai jam 10. By the way, kita ngasih tahu juga bahwa kita udah live di TikToknya Iswara, iswara.network. Sekali lagi, iswara.network.
1: Betul.
2: Lagi rame banget nih sahabat suara ngobrol sama kita. Jadi pas lagi lagu ya di Iswara, kita tuh pasti ngobrol-ngobrol bercandaan di TikTok.
1: Iya, makanya jadi kalau mau join obrolan-obrolan yang kadang-kadang unsensor ya, itu ada di TikTok gitu.
2: Kan? Request-request lagunya udah ya?
1: Udah selesai.
2: Hari apa tadi kita bilang?
1: Keluarga.
2: Bukan perempuan,
3: perempuan dan keluarga.
2: Perempuan dan keluarga. Dan ada lagi hari ini tuh tanggal 13 itu diperingati sebagai Hari Kidal Internasional sahabat suara. Gue langsung ke ingat si Uta. Uta Kidal. Ada potensi ke sana.
1: Aku langsung
2: aja harus ngikut sama opanya Kidal.
1: Iya, harusnya aku ngucapin selamat ya. Selamat Hari Uta. Kidal, Opa.
2: Opanya Uta sama Uti Kidal.
3: Nah, kenapa lu bisa bilang potensi itu?
2: Dia ngapain itu lebih sedang ke kiri gitu. Walaupun sebenarnya yes, kanannya hidup juga sama kayak opanya.
1: Kanannya hidup juga.
2: Hidup tuh maksudnya kalau istilah kita tuh aktif juga gitu. Opanya juga gitu. Soalnya gue baru tahu Opa Kidal itu setelah nikah dulu.
3: Loh, Opa Kidal iya.
2: Tapi kemarin pakai kanan, ya kanan bisa juga, papa katanya. Oh, makan iya, sendok kanan, tetap gitu. Ngapa-ngapain kanan bisa dia.
1: Karena waktu belum,
2: Uta pun begitu.
1: Belum nikah kamu taunya papaku kadal kan. bapak gue lo itu.
3: Yeah.
1: Kok ngatain sih? Gimana?
2: Bapak kamu kok kadal sih dulu?
1: Lah itu dia.
2: Buaya. Aduh, maaf ya opa, bercanda opa. Aduh dipecat gue jadi menantu ini.
1: Nah jadi peringatan Hari Kidal Internasional itu pertama kali, ada organisasi.
2: Ada
1: ya?
2: Ternyata Kidal. Organisasi Kidal Internasional.
1: Tahun 76. Ini menyadari katanya tuh orang Kidal tuh kalau zaman dulu banyak masalah yang dihadapi gitu, banyak kesulitan. Nah itu kenapa bapak gue jadinya bisa kanan kiri? Kan bapak gue orang lama ya, kelahiran tahun lama. Jadi dulu zaman sekolah itu nggak boleh nulis pakai tangan kiri. Jadi bokap gue harus bisa pakai tangan kanan.
2: Gak boleh. Kenapa nggak boleh nulis pakai?
1: Gak tahu.
2: Kalau kanan nggak boleh pakai kiri, ya udahlah ya, adab ya.
3: Iya.
2: Nah kalau nulis?
1: Gak tahu, tapi pokoknya kalau nggak salah papaku pernah cerita gitu dulu di sekolahnya. Itu kalau nulis atau apapun harus
2: dulu
1: dikerjakan pakai tangan kanan. Makanya jadi dia bisa nulis kanan kiri.
2: Iya, aktif tuh gitu, kanan kirinya. Ya tujuannya apa sih diadakan atau digelar Hari Kidal Internasional, Ibun?
1: Tujuannya itu adalah diharapkan bisa meningkat empati keberadaan orang-orang Kidal. Karena orang-orang Kidal itu dari populasi mencapai sekitar 10%. Asik kita kayak ini banget loh, ilmiah.
2: Iya, enggak kan ini hanya data dan informasi aja. Tapi iya, faktanya sih. Ya, sekarang orang Kidal itu justru banyak yang dicari.
3: Oh, sangat.
2: Apalagi kalau pemain sepak bola. Klub-klub sekarang lagi nyari the next Lionel Messi.
3: Yeah, yeah.
1: Oh, Lionel Messi
2: kiri.
3: Kiri dia.
1: Ya kayak temen aku juga Padel, ada yang tangan kiri kan?
2: Iya. Yeah.
1: Waduh susah.
2: Iya. Yeah. Dan faktanya kalau misalnya lagi olahraga nih, olahraga yang game gitu, lawan yang kidal itu susah dibaca, Pak.
3: Benar.
2: Kalau gue cek bola nih, nggak bisa kebaca nih orang mau ke kiri atau mau ke kanan sih, gitu.
1: Nah itu kalau kidal itu bisa dibilang unik nggak sih?
2: Kalau buat gue unik sih.
3: Unik lah.
1: Iya, lucu.
2: Tadinya gue sama Uta tuh, Mas, tangan kanan dong. Tangan kanan dong, ngapa-ngapain tangan kanan. Tapi sekarang kayak, ya udahlah.
3: Ya udah.
1: Gitu. Mau kanan,
2: kalau nyamannya kiri, ya udah gitu ya.
1: Apa coba keunikan dari fisik lo ada nggak? Ya kan?
2: Mungkin di antara kamu ada yang kidal juga, atau mungkin kamu punya keunikan fisik lainnya. Contoh kayak
1: Gina.
2: Ibun tuh jari-jari tangannya kayak baby wortel.
1: Iya, gendut-gendut.
3: Kamera kasih tahu dong.
2: Tuh, kasih lihat tuh.
1: Gendut, ya kan?
2: Gendut-gendut. Makanya pertama waktu gue kenal sama dia, ngedate sama dia, yang pertama gue bikin salah fok adalah jari-jarinya, buset.
3: Pas lagi lo gandeng, kok tebal banget?
4: Salimin. Salamat.
2: Enak banget, karena empuk, Pak. Empuk banget.

0: seikhlasnya. Seikhlasnya.
1: Juga enggak ikut pembagian waktu itu.
0: Iya.
1: Kayak upilnya ada upil nih, saya tempel di upil aja.
2: Iya, pembagian sisa doang. Kalau aku ya, kalau aku yang bagian uniknya ya.
1: Iya.
2: Sempurna.
1: Kita bawa dia keluar ruangan ini aja.
2: Enggak unik ya?
0: Boleh matiin bentar enggak? Kamera boleh matiin bentar enggak?
2: Buat apa? Buat apa?
3: Wakilan toyor lagi lah.
0: Mukulin ketahuan kamera tuh jadi
3: jatuh. Iya, tadi hukum
2: ya. Apa ya? Gua apa ya?
1: Ada kamu tuh.
2: Gua cari dulu ya. Gua cari dulu ya.
1: Bisa begitulah.
2: Aku cari aja. Aku cari-cari kejelekan aku dulu ya.
1: Itu sempurna banget hidup lo. Hah? Bisa begitu lo. Hah? Udah langsung aja sahabat suara ya. Kamu punya keunikan fisik enggak yang berbeda dari orang-orang lain gitu yang kayaknya sebenarnya sih kayaknya malu tapi ternyata dibanggakan gitu sama kamu ya.
2: Boleh 0816 11

0: Indonesia Sabah Suara.
1: Iya.
0: Satu lagu dari.
1: Ayo dari siapa?
0: Salma Sasabil. Judulnya
1: Hacu.
0: Tahu gua mah.
1: Rizky. Biasaan.
0: Masih barengan kita sampai jam 10 ya di Suara Seru Sahabat Suara. Silakan Sahabat Suara, kamu ceritakan keunikan atau mungkin jangan bilang keanehan ya, mending keunikan aja ya.
1: Keunikan fisik. Tapi
0: keunikan fisik ya, harus fisik ya. Keunikan fisik yang ada pada tubuh kamu. Kalau Ibu tadi udah cerita jari-jarinya itu kayak baby wortel. Sama satu lagi Ibu, suara Ibu.
1: Iya, itu unik loh. Sama suara ini benar. Kenapa tiba-tiba suara aku? Tapi kalau misalnya Sahabat Suara main ke sini ke kantor kita, ada satu lagi ternyata yang suaranya sama. Sama
0: mirip ya.
1: Batisa. Sama ya kan?
0: Iya, kalau kamu keunikan fisiknya apa Sahabat Suara? Sambil menunggu gua yang belum menemukan fisik yang unik ya.
1: Aduh, sebel banget sih.
0: Sempurna.
1: Tadi di TikTok lucu banget ya, Bang. Agnes Tavi.
0: Iya.
1: Naikin, Bang. Turunin deh, Bang. Tadi dia bilang katanya
0: pokoknya nanti terakhir yang diceritainnya Uut ya.
1: Iya, okay. telinga apa namanya, telinganya tinggi sebelah. Jadi kalau pakai kacamata miring. Dan fun fact-nya dia tambahin lagi katanya.
0: Tinggi,
1: jadi miring gitu pakai kacamatanya.
2: Iya.
1: Karena cangklongan kan di telinga, telinganya tinggi sebelah.
0: Terus tapi kan itu kalau di hidung bisa disesuaikan dulu. Kan ada si, kalau kacamata kan ada ininya.
1: Iya, berarti ngambang dong di sebelah itu cangklongan di belakang kupingnya.
0: Iya juga.
1: Terus
0: bener,
1: tapi
0: bener,
1: dia tambahin lagi, tapi sekeluarga begitu.
0: Kamu ngetawain, enggak boleh ketawa. Pokoknya tantangannya kita enggak boleh ketawa ya. Enggak boleh ketawa ya.
3: Tantangannya adalah penyiar bacain
0: enggak boleh ketawa.
3: Enggak
0: boleh ketawa.
1: Iya. Tapi coba, Bang.
0: Iya.
1: Misalnya kita ketemu ya nih, Agnes nih. Misalnya Agnes datang nih sekeluarga, bapak ibunya, kakak adiknya gitu. Semua pakai kacamata. Kacamata miring semua.
0: Terus enggak ngomong sama kita, ngajak ngobrol sama kita. Kita aja ikut miring kepala gitu. Sahabat Suara kalau mau ngirim foto juga boleh ya. Kamu kalau mau ngirim foto juga boleh. Maksudnya tadi juga ada nih yang ngirim foto. Coba cek look, ada yang ngirim foto juga?
1: Ada.
0: Dia keunikannya itu di bagian jari kelingkingnya.
1: Nah, itu dia.
0: Namanya adalah
1: Yamel. Pipit ya?
0: Saman.
1: Pipit Saman bilang jariku aneh banget.
0: Yamel apa Pipit nih?
2: Yamel kali
0: panggilan. Yamel. Jariku aneh banget. Dan ini kanan kiri, gak boleh ketawa ya. Begitu lihat fotonya, difotoin nih sama si Fiamel. Jari kelingkingnya bagian yang
2: ruas paling atas.
0: Ruas paling atas itu mengalami tikungan tajam.
2: Ketawa.
0: Lu ketawa. Gak boleh ketawa.
1: Ibarat itu kalau kita kayak lagi di tol Cipularang tuh ada kayak petunjuk kayak jalan berkelok gitu loh. Itu ketawa kan? Gak bisa, sumpah. Ya Allah.
0: Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa.
1: Oke, aku gak ketawa.
0: Okay. Ini siapa nih?
1: Ini ada dari siapa ini? Yuyu. Yuyu Niarni. Kalau aku jari kelingkingnya bengkok dua-duanya. Hah? Sering dikira orang tulangnya patah, tapi keturunan sih, karena bibi aku juga begitu.
0: Dua-duanya bengkok itu maksudnya kiri kanan ya?
1: Iya, maksudnya mungkin arahnya nggak bengkok horizontal, maksudnya kelingking lo sendiri. Lo ketawa, lo nggak boleh lo.
0: Boleh ketawa lo? Push up lo?
1: Iya. Jadi kan sebuah jari kan arahnya kan vertikal. Iya, harusnya bisa.
0: Terus tadi ada juga yang cerita, kata siapa namanya gue nggak tahu, jari jempol kaki gue miring.
1: Jari jempol kakinya.
0: Gak boleh ketawa. Jadi gitu loh, yang gitu loh, yang tulang. Terus jari jempol itu gitu
2: keluar.
0: Keluar ya. Iya, keluar.
1: Jadi dia pisah sama yang temen-temen yang lain. Keluar ya sob gitu.
0: Jadi kayak mau mampir ke pit stop gitu.
2: Iya, keluar.
1: Iya itu.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ada Uci nih. Kelingking gue kalau buat hormat miring sama bengkok jadi aneh kalau hormat. Jari kaki gue jebak dan buntet-buntet. Jadi kalau pakai high heels enggak cocok. Keluar semua. Kalau pakai high heels jarinya keluar.
0: Iya, iya. Bagus
2: gitu tuh.
1: Jari kaki nyebar.
0: Gitu. Lu juga ada lu yang unik yang gue perhatiin.
2: Apa tuh?
0: Si Ibun ketawa. Sambil ketawa.
1: Aku ketawa, cuma sedih.
0: Lu kalau jalan
2: Oh iya, itu iya benar.
0: Gue ngerhatiin lu jalannya tuh kalau di belakang
2: sering olahraga. Ya perubahan setelah
1: berolahraga.
0: Berolahraga iya, kakinya
1: nah,
0: oh
1: itu dia.
0: Iya, gitu.
2: Kayak Jackie Chan gue.
1: Kayak Jackie.
0: Emang Jackie Chan juga?
2: Jackie Chan lo perhatiin kalau dia lari itu pasti oh gitu.
0: Enggak.
2: Gue emang ngefans sama Jackie Chan kan.
1: Jadi lo sama Jadi lo OO-in tadinya terus. Jadi di OO-in.
0: Nih, yang terakhir ya. Uut.
2: Oh, bilang apa tuh?
0: Uut bilang ini. Jadi Uut itu berangkat dari anaknya.
1: Iya.
0: Jadi waktu menyusui, anaknya ini mau menyusui cuman di sebelah aja, kiri atau kanan gitu. Pala hasil gede sebelah.
1: Wah, apanya?
0: Terus Uut nanyain, mau difotoin enggak katanya?
1: Gak boleh ketawa ya.
0: Uut, kata gue mah fotoin dah. Fotoin dah. Boleh dong.
1: Kan mau lihat maksudnya kayak gimana.
0: Iya.
1: Apakah maksudnya gede foto sebelah
0: anaknya kan?
1: Iya anaknya.
0: Fotoin anaknya.
1: Gitu.
2: Kenapa nih anak
0: anaknya?
2: Doang.
0: Iya, kenapa maunya sebelah?
1: Foto anaknya.
2: Katanya sebelah turun tuh ya.
0: Hah? Apanya?
2: Anaknya, anaknya sebelah udah turun dari kasur.
1: Udah
2: gitu,
1: turun dari kasur.
0: Iya.
1: Ya, lempengin aja terus lempengin ke mana

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang tuh jadi makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatin nih Danantara Housing Expo 2026. Berlangsungnya itu mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya di dalam satu tempat gitu loh. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR, terus bisa nikmatin promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan. Wow. Jadi kalau kamu lagi berencana nih punya rumah pertama atau mau cari-cari investasi properti, buruan datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa ngunjungin bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia Kahitna. Aduh, jadi serasa flashback ya. Tapi kalau Kahitna tuh emang everlasting ya lagu-lagunya, iya. Kalau dinyanyiin tuh pasti ikut nyanyi lagi dah.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, kita lanjutin ya. Baca WhatsApp yang bercerita atau memberikan bukti berupa foto ada keunikan yang dimiliki pada fisik seseorang.
1: Ya, ini ada dari siapa ini? Dari Evri.
0: Selamat pagi Evri.
1: Evri bilang jari jempol aku keriting sebelah kak, jadi kulit-kulit di atas jempolnya itu loh. Iya lagi, kok bisa keriting?
0: Iya keriting, iya. Kok cuma sebelah yang keriting ya? Kamu suka ini kali waktu masih kecil, dia suka mutin, dia mutin jari jempolnya. Kan kalau kena air kelamaan kan keriput kan? Jari-jari kan? Nah ini mungkin waktu kecilnya dia mutin terus. Jadi kisut, gak balik noh.
1: Ya bener, kusut banget ya. Kata aku di setrika deh. Kali aja bisa jadi lurus gitu, Evri. Ada lagi, siapa tuh? Aduh, tadi ada lagi di TikTok.
0: Ada banyak, di TikTok ya? Banyak banget.
1: Ini. Aduh.
2: Ini.
1: Mana? Nih, ada dari Onistore. Okay. Paha gue kena setrikaan panas. Tapi tandanya malah huruf F kayak tato. Yang sadar duluan anakku lagi. Jadi kayak, ih mama paha
0: bentuk F.
1: Ada huruf F-nya gitu.
2: Inisial siapa nih F?
1: Nah, wah, itu dia.
0: Bukan inisial, ya kan? Bekas kena setrika.
1: Terus Uut juga bilang katanya yang kerap terjadi unik nih Nos. Muka putih, leher gelap. Lah itu cabe-cabean. Biasanya mukanya putih, lehernya agak kelabu.
0: Iya lagi.
1: Ada agak abu-abu daki gitu.
0: Abu-abu gajah apa ya? Abu-abu monyet. Aduh.
1: Ada lagi nih. Ini dari Bandi. Pagi kak, kalau orang normal kan jari tengah ya yang paling tinggi. Kalau tangan kiriku, jari telunjuknya paling tinggi.
0: Ah, iya lagi.
1: Kok bisa sih?
0: Oh, iya. Jari telunjuknya lebih
2: sama gue, mirip sama gue.
1: Tapi kan kalau lu rata.
0: Kalau rata.
1: Berarti lu masih harus bersyukur karena lu rata. Kalau dia kepanjangan tuh telunjuknya, mungkin udah keburu kecetak. Jadi ya, udah kepanjangan yang
0: atau,
1: ini.
0: Atau gitu. Pas lagi dibagi ini.
1: Iya.
0: Ketukar, keselip tuh. Makanya, jadi tengahnya jadi posisi telunjuk, jadi telunjuknya ditaruh di jari manis.
1: Makanya Bandi, lu teliti. Kalau kayak begitu jangan lu balik jarinya. Untung gak ke jempol. Jempol yang paling panjang sendiri.
0: Iya. Terus pas kamu nerima, pas kamu sadar punya jari ini,
1: iya.
0: Kamu videoin gak? Soalnya kalau gak divideoin gak bisa retur.
1: Ya. Unboxing. Ya. Bisa begitu. Oke. Nanti kita akan main kocak ya sahabat suara ya. Kalau mau ikutan boleh banget ke WhatsApp kita. Hubunginnya ke
0: WhatsAppnya. Kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk ikutan kocak.
1: Iya.
0: Dengan formatnya hashtag kocak.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Gak percaya? Nih, coba disimak ya. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi kamu gak boleh melewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa cek aja bbri.id/danantarahousing. Oke, okay. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Tahun baru,
5: pasangan baru,
4: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
5: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Sahabat Suara, masih barengan Ginos dan juga Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Betul sekali, sekarang waktunya untuk
0: Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Indra.
1: Alhamdulillah.
0: Kok gigi lu gak bisa putih lagi sih, Pak?
1: Gak bisa, dari sananya udah gak ada panggilan endorse.
2: Gak ada panggilan endorse.
0: Anjay.
2: Pakai pemutih.
0: Baik, Lin.
2: Iya, itu.
0: Sesuai namanya, Kakak Indra suka bercerita. Bawa cerita apa sih pagi hari ini?
1: Kita akan bercerita, sambung cerita aja lah ya.
0: Sambung cerita. Okay.
1: Sambung cerita. Jadi, awalnya
0: Oke, boleh. Sip, gas.
2: Belum diceritain.
1: Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Dengan awalnya adalah menjadi seseorang yang ingin melamar kerja dan dia membanggakan keunikan yang dimilikinya. Sampai akhirnya dia bilang ke HRD yang menginterview kalau dia punya keunikannya adalah
0: siapa dulu?
1: Kinos.
0: Aku bisa bikin kamu jatuh cinta padaku.
2: Asik lah, HRD digoda-goda.
1: Padahal HRD cowok.
2: Iya,
0: bisa, pokoknya semuanya bisa jatuh cinta sama aku.
1: Oh gitu, bangga lah ya.
0: Karena aku ini orang yang lovable.
1: Asik.
0: Ngobrol bentar, kamu pasti suka sama aku.
1: Oke.
0: Mungkin kalau anak zaman sekarang bisa dibilang adalah easy going.
2: Kalau humble. Land crocodile begini land nih. Land crocodile. Buaya darat. Yeah. Gitu.
0: Tapi di balik kelebihan yang aku punya ini ada beberapa kekurangan dari fisik aku. Walaupun emang gak terlihat gitu ya sama orang banyak, tapi perlu untuk diperhatikan juga supaya jadi bahan pertimbangan untuk masuk ke dalam kantor kerja ini. Nah, kekurangan aku itu adalah
2: mata aku satu ngadep belakang.
0: Hah?
2: Putih. Tapi aku menganggap ini kelebihan gitu. Karena aku jadinya dalam satu arah aku bisa melihat depan dan belakang sekaligus.
0: Wih, berarti ngeliatin terus masa lalu dong kalau lihat ke belakang.
1: Iya, ke move on dong.
2: Iya juga ya. Iya, spion kali ya.
0: Spion.
2: Iya. Oh, kalau gitu ngadep samping deh.
0: Itu namanya siwer, Bu.
1: Ikan kali ya.
2: Nah, cuma apa tadi saya sampai di mana tadi?
0: Matanya, mata.
2: Iya, mata saya. Mata. Apa tadi bukan sampai di mata itu? Tadi unikan, sampai di mana saya?
0: Keunikan.
2: Bukan apa tadi saya ngobrolnya ya, saya
0: keunikan.
2: Sampai ya,
0: di balik keunikan itu.
2: Mata saya bisa
1: matanya sebelah belakang. Ya.
2: Satu menghadap belakang, satu menghadap depan. Ya. Jadi saya bisa melihat ke depan dan belakang secara sekali.
0: Bersamaan.
2: Secara bersamaan.
1: Keren.
2: Ya kan? Dan saya punya keunikan yang lain. Keunikan ini ada pada tangan saya. Tangan saya itu bisa?
1: Tangan saya itu bisa berputar 360 derajat.
2: Wow.
0: Pakai busur enggak?
2: Bisa. Oh, bisa.
1: Oh, enggak. Bisa. Ya, ada nih bengsel bagian pundak.
2: Iya.
1: Itu bisa muter ke belakang tanpa harus diputer balik gitu.
2: Wow, jadi kayak dia baling-baling.
1: Oh iya.
2: Baling-baling bambu.
0: Bisa gimnastik ya biasanya ya.
1: Ah, itu.
0: Oh, jadi lentur.
1: Jadi bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau saya mau ngambil barang di belakang, enggak usah nengok. Tangan saya aja udah
2: langsung. Wow. Monster ya.
1: Iya, yeah, tapi keunikan ini dilihat sama orang-orang jadi keanehan yang wah, mengerikan gitu.
0: Enggak semua orang bisa nerima.
1: Enggak semua orang bisa nerima gitu. Tapi selain itu saya juga punya keunikan fisik yang lain nih.
0: Di bagian
1: mulut saya. Nah, mulut saya ini itu seperti goyang lidah.
0: Mulut
1: goyang kayak goyang lidah. Kopro mirip-mirip goyang. Jadi mulutnya itu bergoyang.
0: Oke. Okay.
1: Lidah.
0: Oh, jadi kalau ngomong gini.
1: Oke. Okay. Kelihatan
0: siap ngomong sama orang gini. Iya, siap ngomong sama orang.
1: Kelihatannya melet. Cuman enggak.
0: Mulutnya goyang. Kamu namanya siapa? Kinos.
2: Lu lagi kedinginan. Mulutnya bisa goyang terus gitu getar.
0: Rumah di mana? Di Pulau Mang.
1: Karena keunikan tersebut, HRD pun mempertanyakan seandainya dia diterima karena bibirnya selalu goyang. Goyangnya itu gak beraturan. Kadang manyun, kadang memble, dan kadang juga dia bisa mencium sesuatu. Ternyata yang dia cium adalah
0: oli samping.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Akhirnya
1: apa? Lagi
2: bengkel
1: gimana? Tahan
2: dulu.
1: Udah bibirnya membleh. Nyumnya oli samping. Nyumnya oli samping.
0: Oli samping ini
3: tapi yang merek mahal.
1: Oke.
3: Okay. Wangi harus tuh. Wangi.
4: Harus mahal ya.
3: Wangi.
1: Oh, wangi banget.
3: Gitu. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang protes dan tidak mengganggu segala aktivitas saya dengan keunikan saya di bagian mulut.
1: Oke. Okay.
3: Tapi masih dari bagian mulut ini, saya itu punya keunggulan yang lain.
1: Wah.
3: Yang nih pasti akan membuat kakak sebagai HRD ini akan sangat tertarik untuk meng-hire saya untuk bekerja di kantornya ini.
1: Wah, apa sih?
3: Iya nih. Saya itu bisa ngomong sambil ada air di mulut saya.
1: Ah.
4: Oh, begitu.
2: Lah saya itu.
3: Akan saya contohkan.
1: Oke. Okay. Contohkan.
4: Coba
1: menghadap
4: contoh.
1: Ke kamera.
4: Coba contohkan.
3: Iya.
2: Coba contohkan. Lagi puasa kita.
3: Buah kan enggak bisa, kan enggak ditelan bisa.
4: Oh iya benar. Jangan lagi puasa ntar ada yang ngetelan.
3: Ini nih. Enggak. Dia bisa, dia benar
1: bisa. Bisa.
3: Bisa.
1: Wah. Kuadikan apa itu?
3: Jadi saya bisa ngomong, tapi ada air di mulut.
1: Oke. Minum air minum biasa, terus ngomong. Makan muncrat dong.
3: Iya, harusnya.
1: Harusnya.
3: Kalau saya enggak.
1: Oh, enggak.
3: Saya enggak.
1: Coba.
3: Saya praktekin ya.
1: Oke.
3: Penasaran?
1: Penasaran.
2: Ada. Jengkelin kemarin muncul ke permukaan gara-gara dia. Sekarang lagi-lagi nih air.
3: Nih, saya bisa.
2: Puasa ini.
3: Iya, jangan ditelan.
1: Jadi tuh.
3: Oke, saya akan masukin dikit dulu aja air ke dalam mulut saya. Terus saya akan ngomong nih dengan kondisi ada air di mulut saya.
2: Jadi nanti
3: tuh,
2: kalau Bapak membutuhkan saya membutuhkan jawaban saya dalam waktu cepat, saya gak perlu nunggu air itu ditelan dari mulut saya. Bisa langsung saya jawab karena saya punya kemampuan.
4: Tapi selain menjawab, saya butuh kamu nge-rap. Coba nge-rap dikit.
2: Gak bisa sekali dong. Hei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang kamu butuh dari saya?

0: Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai cenderung padat. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota Kuningan terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana, Ibun?
1: Di
2: Suara Seru.
1: Nah, sekarang ini kita akan menggelar yang namanya Kinos AI. Kinos adu ilmu.
0: Adu ilmu barengan gue ya. Maksudnya adu ilmu lawan gue.
1: Kayak main cerdas cermat.
0: Ya.
1: Cuma today itu enggak ada banyak tema ya. Cukup satu aja. Kita adu ilmunya bahasa Inggris.
0: Wow, nah, jagonya gue.
1: Nah itu, makanya nanti kalau misalnya sahabat suara ada yang merasa, oh I'm good in English, very very proper, ya kan? Boleh ikutan WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
0: Yes.
1: Formatnya Kinos AI.
0: Kinos AI, ditunggu ya. Ini satu lagu dari Temper Trap. Judulnya adalah Sweet Disposition. Sweet.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Halo sahabat suara.
3: Halo juga sahabat suara.
2: Ada yang sedang mencari rumah impian gak nih? Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan juga pembiayaannya ringan, Kinos punya informasinya loh.
3: Betul sekali, ini penting buat kita semua ya sahabat suara. Apalagi yang belum punya rumah, mau mencari rumah hunian pertamanya, atau mungkin lagi mau investasi properti. Ini coba disimak baik-baik ya. Jadi sahabat suara, tolong please banget jangan dilewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus tahun 2026 di Nice Peak 2. Tahun ini maksudnya. Pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, ada juga tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Nah itu, makanya jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, dateng deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggalnya 27 sampai 30 Agustus 2020.

0: 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Terus manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungin ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Iswara.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Siapa yang berani melawan gue untuk adu kecerdasan di Kinos AI?
2: Ini dia waktu yang kita tunggang-tunggang ya.
1: Tunggu-tunggu dong.
2: Oke, baik. Bersama Gina Yahya, kita gelar ini dia Kinos AI. Dan sudah ada...
1: Gina Yahya, apanya Helmi Yahya sih kalau boleh tahu?
2: Kebetulan silsilah keluarga kita complicated ya.
1: Oh.
2: Jadi... Bapak, masih ada... bapak ibunya dari
1: Mas Helmi
2: Yahya itu kebetulan gak ada hubungan saudara dengan bapak ibu saya.
1: Okay. Ya berarti itu. Kenapa gak ada hubungannya dong kalau gitu mah?
2: Lah kan tadi saya bilangnya apa?
1: Kenapa yang dijelasin kalau begitu? Bilang aja gak ada hubungannya.
2: Loh bukan, makan dengerin dulu dong yang jelas nih. Bapaknya Mas Helmi Yahya itu bukan sepupu dari bapak saya. Gitu.
1: Bukan sepupu. Ya berarti gak ada hubungan dong.
2: Nah makanya nama saya jadinya Gina Yahya gitu.
3: Terus kalau gak ada hubungan kenapa dihubungin?
1: Wah hajar nih beneran dah.
2: Kamu kurang.
1: Terus kita merhatiinnya serius lagi. Kamu udah pernah ini belum kelilipan dengkul nul? Mau cobain gak? Sini. Mata kamu sini deh.
2: Bang ampun. Aku ini loh jurinya.
1: Oh iya sorry.
2: Hostnya loh. Oke sudah ada penantang di sudut biru. Ada Kelvin Tam. Halo.
4: Halo, halo.
2: Hai Kelvin.
1: Ah si Kelvin udah pernah, dia pinter nih. Cari yang lain dah. Kalah gua sama dia.
3: Waktu itu pengetahuan umum.
2: Iya, sekarang bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris belum tentu dia.
2: Oke, jadi Kelvin apakah kamu sudah siap untuk menantang Kinos?
4: Siap, siap.
2: Oke, okay. Ini pertanyaannya seputar
1: pertanyaan
2: bahasa
1: salah.
2: Inggris.
1: Pertanyaan salah, hah? Kelvin, apakah kamu sudah siap dikalahkan oleh Kinos?
2: Asik. Sadap.
4: Balikin deh, Bang Kinos, siap dikalahin belum?
2: Weh, sadap. Oke, kita kasih waktu untuk saling ini dulu ya, 5 menit ya, enggak ya?
3: Saling
2: beradu. Udah siap belum nih?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan.
2: Oke, jadi ini tidak rebutan. Kita mengumpulkan poin. Nah, siapa yang poinnya paling banyak, itu adalah pemenangnya.
1: Restu 3.
2: Oke,
1: nggak rebutan berarti ya. Siapa dulu?
2: Siapa yang mulai duluan boleh sweet dulu.
1: Satu, dua.
2: Sweet
1: Jepang ya. Sweet Jepang. Satu, dua, tiga. Batu.
2: Sama-sama batu.
1: Satu, dua, tiga. Batu.
4: Kertas.
1: Oh, berarti lo dulu berarti, Kelvin.
2: Dia telat dicurang ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama untuk Kelvin. Mata bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
2: Mata air bahasa
4: mata
2: Inggrisnya
4: air.
2: Ya.
3: 5
4: air.
3: 4
4: 3 water source.
2: Water apa?
1: Water source katanya.
2: Salah. Mata air adalah spring.
3: Yes,
1: spring. Coba Kelvin, mata apa bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
1: Kalau mata-mata?
4: Eye.
2: Spy.
1: Salah.
2: Apa
3: tuh?
1: Salah.
2: Apaan dong?
1: I kuadrat dong.
2: Aduh, I kuadrat lagi.
1: Oke, masih 0-0. Lanjut.
2: Berikutnya kepada saudara Rizky ya. Panjang bahasa Inggrisnya?
1: Long.
2: Panjang umur.
1: Long last. Long last kan?
2: Salah.
3: Salah.
1: Harusnya apa sih?
2: Long live ya? Apa long life bilangnya?
3: Long live.
2: Long live.
1: Kalau long last apa? Sama long, juga.
2: Long last itu last kan terakhir. Jadi kalau long last jadi panjang terakhir gitu.
1: Di? Mana ada begitu? Mana ada begitu?
2: Gina Yahya.
1: Oke.
2: Adalah long life. Long life itu maksudnya.
1: Ini yang di TikTok pada diem jarinya. Rizky, Sani, tolong.
2: Oke, aku dikasih koreksi. Namanya Long Life cenah katanya. Okay. Tapi lagunya next. Taylor Swift Long Live. Oh, itu hidup kali ya.
1: Awah.
2: Berikutnya untuk Kelvin. Bahasa Inggrisnya lari?
4: Run.
2: Lari cepat.
4: Lari cepat.
3: 5 4 3 2
4: lari cepat maraton.
2: Maraton.
3: Salah.
2: Maraton.
4: Sprint.
2: Ya.
1: Sprint. Ya, telat. Ya,
3: kan? Jawaban pertama yang kita ambil jadi salah.
1: Yang pertama tadi jawabannya dia?
2: Maraton. Maraton mah lari lama. Calvin.
1: Panjang.
2: Ya,
1: panjang.
2: Ya, itu dia tadi.
1: Iya, benar sprint.
2: Ya, cepat, ya. Oke, belum ada yang dapat nilai
1: belum
2: nih.
1: Ada.
2: Belum ada. Oke. Sekarang mungkin ke Kinos ya. Oke, Kinos orang bahasa Inggrisnya.
1: Orang,
3: orang.
1: Person?
2: Oke.
1: Person.
2: Orang dalam.
1: Orang dalam.
2: Ordal.
1: Insider.
2: Insider tepat sekali.
1: Serius? Yes. Padahal gue ngerasa loh.
2: Iya,
1: bener insider.
2: Orang dalam.
1: Wey.
2: Iya, betul sekali.
1: Tuh, berarti Kevin udah satu. Ngeceplos aja udah yang paling bener deh.
3: Satu.
4: Iya, kayaknya harusnya nyeplos aja.
1: Iya, nyeplos aja bener.
2: Dari tadi begitu harusnya. Sekarang pertanyaan untuk Kelvin.
1: Pertanyaan terakhir berarti nih.
2: Pertanyaan terakhir ketiga ya?
1: Soalnya. Iya.
2: Oke. Bahasa Inggrisnya angkat.
4: Angkat lift.
2: Oke, angkat kaki.
4: Angkat kaki.
2: Iya.
4: Lift.
2: Salah. Rizky Kinos tahu?
4: Apa itu?
1: Lift. Angkat kaki lift. Angkat lift. Angkat kaki. Jump.
2: Sotoy. Jangan satu asbun lo bener terus diasbunin semua.
1: Gak tahu.
2: Angkat itu kan lift.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau angkat kaki walk out.
1: Oh, walk out.
2: Like cabut bro, cabut.
4: Oke.
1: Oke. Ah gila, gue nggak tahu.
3: Udah tiga nih.
1: Sumpah susah.
2: Udah.
1: Kelvin yang pinter aja nol loh.
2: Oke. Berarti sekarang ini aja ya, kita kasih pertanyaan rebutan.
1: Lah kan gue udah satu, ngapain rebutan?
2: Oh udah satu ya.
1: Udah.
2: Jadi nggak ada pertanyaan rebutan.
1: Ya gue yang menang lah udah.
2: Oh gitu. Gak boleh saya kasih pertanyaan rebutan yang nilainya 9.
1: Ya udah kasih.
2: Pertanyaan rebutan yang nilainya 9. Oke?
1: Enggak usah 9, kasih langsung 3 aja udah kelar dulu.
2: Tapi
1: enggak banyak-banyak 9
2: sih. Tapi pembawa acaranya maunya 9.
3: Ayo udah boleh.
2: Oke. Atur
1: nih. Iya, suka-suka dia.
2: Sekarang bahasa Inggrisnya bintang.
1: Kinos.
2: Kinos silakan.
1: Star.
2: Oke. Bintang jatuh.
1: Nah, meteor.
2: Garden enggak nih?
3: Bel dulu dong.
1: Kinos.
2: Kelvin silakan.
4: Bintang jatuh. Shooting star.
2: Shooting star benar sekali, berarti pemenangnya Kelvin. Kelvin berhasil
1: mendapatkan
2: 9 poin.
1: Sebel banget.
2: Luar biasa.
1: Sebel banget ada begini peraturan. Peraturan begini.
2: Apa tuh kalau misalnya orang-orang kalau yang lagi kayak atlet-atlet atau apa yang lagi tanding tiba-tiba mengejar comeback, dari belakang.
4: Comeback
2: itu dia, good job. Pertahankan Kelvin. Okay. Kita mendapatkan juara bertahan Kelvin. Selamat ya Kelvin ya.
1: Vin, selamat ya Vin. Selamat ya Vin. Barusan aja kamu dibodoh-bodohin sama hostnya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Pilihan musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Ini meminta maaf setelah sebelumnya viral karena menolak memasang bendera merah putih jelang perayaan HUT ke-81 RI. Kenapa menolak?
2: Kenapa tuh?
1: Saat ditanya kenapa gak mau masang bendera, si Abu ini bilang dirinya merasa Indonesia belum merdeka. Dalam video klarifikasi, si Abu ini bilang pernyataannya merupakan kesalahan, makanya minta maaf. Dan dia juga menegaskan kalau Indonesia sudah merdeka. Ah, pasti ada intimidasi nih. Tapi kalau ditanya-tanya ya, jujur deh, menurut lu Indonesia udah merdeka belum?
3: Indonesia sudah pernah merdeka. Sudah pernah menurut
1: sekarang,
3: gue.
1: Sekarang gak merdeka lagi.
3: Kalau sekarang kayaknya lagi berjuang lagi deh. Karena segala macam barang lagi harganya naik. Terus kayak itu ngerasa kayak banyak orang-orang masih kesulitan menurut gue.
1: Maksudnya kalau merdeka itu kan bebas dari penjajah ya?
3: Bebas dari penjajah.
1: Bebas dari penderitaan. Nah kalau sekarang kesulitan. Banyak masyarakat yang menderita.
2: Itu
1: menderita
2: dia.
1: Menderita karena belum mendapatkan pekerjaan.
3: Ya.
1: Masih menunggu 19 juta.
3: Betul. 19 juta apa nih?
1: Lowongan kerja.
3: Oh iya, betul.
1: Iya kan?
2: Iya betul.
1: Sama berjuang untuk
3: berjuang.
1: Belum merdeka karena masih susah.
3: Masih susah.
1: Mendapatkan barang-barang kebutuhan hari-hari.
2: Iya.
3: Ya.
1: Karena harus belinya di tengah hutan.
3: Aduh. Belinya ada jauh ya. Jauh banget.
1: Jauh banget sampai 1 km aja enggak nemu.
2: Betul. Itu.
1: Tengah hutan memanjat berkutat dengan pohon-pohonan di hutan.
2: Itu.
1: Dan jalanan yang nanjak.
3: Itu benar.
2: Jadi benar apa yang tadi dikatakan sama saudara Buluk apa tadi? Apa Indonesia sudah merdeka?
1: Pernah
3: merdeka.
2: Iya. Sama saya juga begitu. Indonesia itu waktu itu merdeka
3: tanggal 17 Agustus 45 kan.
2: 1945 waktu
3: kalau sekarang gimana ya. Ibun?
2: Kalau sekarang itu apa tuh namanya?
3: Merdeka kemarin, udah enggak kejajah sekarang.
2: Cuman
3: kita sedang membangun Indonesia emas.
1: Membangun Indonesia emas.
2: Ada emas 70 karena itu buat Indonesia emas menuju.
1: Ada emas apa?
2: Emas 74 kilo.
1: Di mana ditaruh di mana?
2: Lah itu makanya pantas sesuai karena
1: ada emas di mana dulu? Di mana? Di mana? Taruh di mana?
2: Di apa tuh? Di brang
1: di balik tembok.
2: Iya,
3: itu. Di balik tembok.
1: Astagfirullahalazim.
2: Karena kalau di balik batu udah.
1: Aduh.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: bendera setengah aja ya, karena kamu baru mendengarkan bendera versi suaranya Gina.
1: Si Indra,
0: jadi setengah tiang aja.
1: Begitu lu mah.
2: Gua udah kasih kode.
1: Lu gak kasih kode. Lu gak kasih kode. Masalahnya kalau lagi on air sama lagi lagu tapi nyala suara TikToknya, itu di kuping gue sama.
2: Iya kan tadi gue udah ngasih kode.
3: Lagian lu kepedean juga nyanyi suara lu emang. Tapi ngomong konsep ngomong aja salah lu.
1: Tapi aku mau menyampaikan sebuah fun fact.
2: Apa tuh?
1: Fun fact-nya ternyata suara aku pas tune-nya dan nadanya seperti vokalisnya ini apa coklat.
3: Kikan.
1: Kakak Kikan.
3: Iya. Kamu tuh menurut aku ya cocoknya. Tune-nya pas banget sama mobil Brangwir.
2: Iu.
1: Sebel banget.
2: Kamu bilang banana.
1: Kalian tuh kadang-kadang suka mengagumi aku cuman dari belakang. Udahlah, gak usah kayak gitu.
3: Dari belakang?
1: Iya, kalau di belakang ngomongin, ih Gina tuh gini ya, iman sih ampun gitu. Ntar kalau di depan aku digitu-gitu ya, aku udah tahu itu.
3: Dari belakang enak tahun dulu.
1: Apanya?
3: Cobain deh.
1: Dari belakang maksudnya gimana?
2: Nyapanya.
1: Oh, gitu, iya kan? Iya, jadi kan langsung nengok, hai gitu ya kan?
3: Ya, serem
2: thank
3: banget
2: you,
3: ya.
2: Takut makasih banget. Lo, bilang apa lo? Makasih lo.
3: Makasih ya. Okay. Sebuah informasi yang penting sebelum kami berdua harus pamit ya. Karena harga daging sapi di sejumlah pasar mencapai 150 ribu per kilogram.
1: Ya Allah, astagfirullah. Pantes kemarin aku beli daging.
3: Gila.
1: Harganya naik. Coba ya sebentar ya.
3: Pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau disingkat sebagai APDI.
1: Akademi
3: Asosiasi. Tadi kan aku bilang.
1: Ya sabar. Abdi, ya sabar.
3: Asosiasi Rizky. Pedagang Daging Indonesia. Ya. Ini bilang kondisi tersebut terjadi sejak Idul Fitri 2026 dan justru cenderung terus meningkat. Pantesan aja 150 ribu per kilogram.
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Kita tanya juga sepanjang sejarah harga tertinggi daging sapi nasional adalah tahun ini yang paling tinggi.
1: Wah boleh tarik berikan tepuk tangan atau
3: enggak. Enggak usah tepuk tanganin. Harusnya kita sorakin.
1: Indonesia.
3: Kita sorakin.
1: Lah itu namanya naik mas. Ada kenaikan.
3: Lah kan jadi.
1: Berarti
3: jadi makin susah untuk orang-orang mengkonsumsi daging. Makin mahal.
1: Oh iya juga.
3: Dibilang juga ya sama Mufti nih namanya, selaku pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia ini ya. Kondisi ini hampir terjadi di setiap pasar tradisional di seluruh Indonesia, aka merata. Akibatnya banyak pedagang yang memilih berhenti berjualan karena modal yang dibutuhkan semakin besar, sementara harga jual semakin sulit untuk dinaikkan. Apalagi emak-emak yang nawar.
1: Iya. Pantes kemarin itu aku kan habis beli segala perdaging-dagingan ya. Mm-hmm. Punya langganan gitu loh, Kang Daging.
3: Kang Daging sama Kang Dadang bedanya apa tuh?
1: Kang sama Kang
3: Dadang nyanyi. Paling kasar.
1: Iya, kalau Kang Dadang teh nyanyi, kalau Kang Gendang joget. Iya.
3: Kalau Kang Daging?
1: Jagal.
3: Jagal ya juga benar.
1: Iya. Kok tiba-tiba kayak totalannya kok naik gitu. Oh, ternyata memang karena harga daging lagi.
3: 150 ribu per kilogram dulu gimana enggak naik itu mah.
1: Wah,
3: paling tinggi.
1: Luar biasa.
3: Tahun ini.
2: Dan itu Shalom Seven langsung nyanyi tuh.
1: Nyanyi apa?
2: Aku berhenti berdagang.
1: Aduh, aku berhenti berharap.
3: Berharap, cuy. Si gelo. Gua
1: sapi,
3: mikir
1: sapi.
3: Lagi.
2: Enggak mau lu enggak mau lu.
1: Iya. Enggak ada. Sapi-sapi juga mereka pada ngobrol tuh.
2: Hah, apa tuh?
3: Gimana, Bun?
1: Kalau masih hidup? Ih, gue juga bingung kok gue masih hidup ya gitu. Panjang umur kita ya. Ih, kagak.
3: Iya, karena banyak tukang dagang yang berhenti dagang.
1: Bener, dagang dagingnya kan berhenti. Hidup jadi sapi-sapi itu.
3: Iya.
1: Populasi sapi konon katanya membludak.
3: Nah,
1: gitu. Wah.
3: Tapi populasi kambing semakin meningkat.
2: Kenapa?
3: Beralih ke kambing karena kambing enggak naik harganya.
1: Emang iya.
2: Terus kambing yang naik apanya?
3: Darahnya. Darah tinggi kalau kebanyakan makan daging. Sehingga ada lawan.
1: Sawatnya. Salah lagi aku ngomongnya ya.
2: Maksudnya
3: apa?
1: Pesawat.
2: Oh, kambingnya dikirim. Naik pesawat gitu.
3: Enggak ada juga sih. Enggak ada juga sih pesawat kirim pakai kambing kirim pakai pesawat enggak ada, Pak.
2: Siapa tahu kan.
3: Ada, Pak. Enggak ada, Pak, pakai kargo, Pak.
2: Kebuli kambing kali.
1: Iya, kambing kali. Makasih ya, teman-teman.
3: Lu mulutnya.
1: Iya. Terima kasih teman-temanku yang budiman.
3: Udah yuk kita pamit yuk sahabat suara. Sudah jam 9.58 alias 10 kurang 2 menit. Waktunya kita segini untuk pamit undur diri. Besok temenin lagi please dari jam 7 sampai jam 10 ya. Either di Suara 101,4 FM atau di iswara.network.
4: Besok English ya?
1: Iya, tomorrow is English day.
3: Tomorrow is English day ya. Jadi kau bisa dengerin lagu-lagu berbahasa barat tentunya.
4: Ngapain ini?
3: Oke. Okay.
4: Suara Surabaya ngapain?
1: Suara Surabaya. Ya, puasa bakso lagi. Kembali ke tahu tempe. Abang bakso lewat dibeli tuh kayaknya.
3: Iya lagi. Apa itu daging gitu. Hidup tahu tempe. Kita pamit. Om Indra juga pamit. Om Lu juga pamit. Kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum. Dadah.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin

hari Kamis dan semoga hari ini semua bisa selalu positif ya, insight-nya. Kemudian juga output-nya. Jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak. Ini salah satunya hari baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, cie. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, Ingatlah Hari Ini.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Pria di foto kita Blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Priadi ya kalau bikin lagu tuh luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi enggak cuma lagu-lagu Sal Priadi. Banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara, karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih habis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Let's go.

0: Awas Samuel Cipta, Senja, Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepet banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune
1: Isuara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Padi Seperti Kekasihku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Siang hari ini kalau dari Jakarta Selatan. Tadi sempat juga update beberapa informasi dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Kota-kota lainnya kayak Bekasi, kemudian juga di Tangerang itu siang hari ini panas. Bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga. Kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi.

dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengin Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat Suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapat ke 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok di suara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat Suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

0: Tuh, secukupnya aja sahabat suara kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya untuk cuaca sekarang. Oh, dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat. Soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali. Halo, ada Sopan Santuy. Wih, gokil, boleh Sopan Santuy. Terus ada juga Wure Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio, Melo. Ih, namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget? Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya, Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok, ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi, cie, sambil temen sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.
1: Suara warga Indonesia.

0: was High Five Pelangi, satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara gabung di TikTok. Terima kasih banyak ya sudah join siang hari ini. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu Titik di Ujung Doa. Oh, oke. Okay. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pasti bacain di on air, ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih bersama kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Suara warga Indonesia
9: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bareng sama Farverius di suara That Was La Luna. Selepas Kau Pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik ya musisi, itu kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari Lomba Sihir, dari Fizz, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fizz. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
2: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Apa? Abis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa Pak? Loh.
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
3: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif
3: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomong.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

kehadiran dua sosok. Aduh, ini lagi jadi perbincangan banget gitu ya, karena sebuah film ada kaitannya dengan mereka. Ini bisa dibilang kayak lagi dalam keadaan terdesak gitu ya, terus juga lagi di fase-fase yang cukup tertekan, tapi di sisi lainnya persahabatan itu tetap menjadi satu hal yang diutamakan, tetap bertahan lah gitu soal

0: Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Hai.
1: Mana? Mana? Mana? Mana?
2: Mana? Mana? Mana?
1: Mana? Mana? Mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu. Kabarnya kan
3: bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Iya.
3: Yang juga memproduksi agak lain tentunya, mungkin dari teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekatnya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide PR gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi atau kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu.
0: Oh.
3: Bang Kemot,
0: si korban-korban ini
3: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
0: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
3: Enggak, ini
0: yang kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
3: Terus akhirnya kan kita yang, gue bisa apa ya, gue gak bisa apa-apa.
0: Okay.
3: Repost, udah aja gak bisa apa-apa.
0: Yeah.
3: Terus sampai satu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, satu cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gue gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
0: Biar terlihat natural gitu, gitu ya di crowd.
3: Oh, beli. Okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal. Beli bajakannya aja.
0: Yeah.
3: Kan jadi, wah, ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gue sadari mereka itu mempotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
0: Oke.
3: Okay. Dari kacamata copet, dari kacamata necessity, karena kebanyakan mostly driven by ekonomi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian. Anak muda nongkrongnya sini nih gitu.
0: Yeah.
3: Logika bodohnya kan kayak gitu gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Wah, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin kalau Janji Johnny dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
4: Yeah.
3: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
0: Oke. Okay.
4: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga kali.
3: Betul.
4: Gak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk, tapi lo juga dengerin K-pop.
0: Iya.
4: Tapi lo juga dengerin band pop.
3: Tapi lucunya gitu, semua itu dari kacamata copet.
4: Betul.
3: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
0: Okay.
3: Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
0: Oke. Okay.
3: Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya. Apakah ceritanya make sense atau tidak, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
4: Imaginary
3: gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak.
0: Okay.
3: Terus gue enggak kenal siapa-siapa lagi. Yeah, gitu.
0: Yeah, yeah. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu? Lo agak ragu atau gimana?
3: Iya, gue enggak. Kalau

0: Mas kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana, gue gini-gini. Kalau yang lain kayak, Chan.
1: Langsung nyebut apa ya?
2: Jangan ya.
0: Oke. Kurang akrab.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: sama
0: Eris gue cukup akrab untuk.
1: Secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh. Pas awal gimana responnya Fairness? Langsung?
0: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
1: Oh, udah cukup lama.
0: Sebelum ada lain satu tayang. Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan. Karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal. Tapi mereka mengiyakan sebelum agak lain satu tayang.
2: Dan meledak.
0: Jadi mereka belum sekaya
1: sekarang.
0: Tanda kutipnya gitu.
1: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
0: Jadi makanya begitu agak lain sukses. Alhamdulillah film gue jadi.
3: Shout out abang-abang agak lain.
0: Terima kasih
3: so much.
0: Teman-teman agak lain. Film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
1: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
0: Penulisan sih ya berjalan lama. Okay. Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
2: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024. Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
0: Tapi terlalu ambisius ya.
2: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak

0: bakal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Hmm. Itu gimana bang ceritanya?
1: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria.
0: Oh.
1: Dewasa muda.
0: Tahu lo di amprokin ya gitu.
1: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, okay, terus apa urusannya sama gue gitu. Hmm. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, okay, konser, dari kecil, panggung, ada
2: acting juga.
1: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi gak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke, coba ya gue pikirin dulu. Si Koenas juga, iya gak apa-apa, gak harus malam ini.
2: Lu pikir aja.
1: Gue pikir aja dulu. Tapi
2: 7 orang begini semua.
1: 7 orang cowok-cowok gitu, kayak bapak-bapak gitu semua kayak, oh anjing.
2: Gue pikirin aja.
1: Terus ya udah gue bawa tidur, kok makin lama makin apa ya, menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca covid ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
2: Less fortunate.
1: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
0: Iya.
1: Kapan terakhir lo denger kayak copet Fuji Rock?
0: Enggak ada.
1: Copet
0: mungkin
1: Coachella.
0: Ada, tapi enggak dibahas banget-banget. Mungkin ada, mungkin ada.
1: Mungkin ada. Ya. Mungkin ada, cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede gitu.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan di Indonesia ini tuh kayak emang secara data, berita itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
0: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
1: Nah, ya, emang kayak
0: oh ya udah gitu ya.
1: Lu sih gitu loh.
0: Ya,
1: sedangkan kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih bener. Ke spot turis, kayak attention itu maksudnya TikTok tuh pipuk ya gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin, dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa, mau gak mau, senang sih belum tentu, tapi
0: walaupun
1: ya,
0: dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
1: betul,
0: lain sebagainya.
1: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah.
0: Betul.
1: Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge gitu. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi, gak semua orang seberuntung kita gitu.
0: Dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya, Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbaru mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya kemapnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam, apa bilangnya tuh kalau di perfilman?
1: Reading, riset.
0: Apa gimana tuh?
2: Ada, kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya.
0: Oh.
2: Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya.
0: Hmm.
2: Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya nggak ada.
1: Berapa belas juta tuh?
0: 19 gitu. Juta.
2: Nggak ada gitu ya, kayak gitu.
1: Itu barusan pancingan aja sih.
3: Masuk.
0: Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama magician.
1: Sulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, tetetet taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya.
0: Oh, oke, okay. Secara jadi, teknis gimana
2: betul.
0: Ininya caranya.
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang, satu setengah bulan.
0: Oh gitu.
2: Ada workshopnya, ada.
1: Ada presentasinya dulu mas?
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
0: Iya.
2: Terus kalau biasanya aktor pulang kan olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
3: Suruh gini-gini.
0: Serius tuh latihan itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Nah, bodoh bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap ini
2: karena,
0: ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
1: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet. Ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan.
0: Iya, lebih ke antisipasinya dia dari sini gitu ya. Lo berapa lama bang riset, maksudnya melakukan reading riset ini sampai akhirnya lo gape banget tuh pegang handphonenya?
1: Pokoknya kita total tuh sekitar
2: sebulan setengah
1: itu dari mulai reading, workshop, nurunin berat badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1,5 bulan itu.
0: Oh, okay.
1: Sambil ya pre-production ya, buat syuting di Pesta Poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting, jadi ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya, si Zulfa pura-pura, oh jatuh, nanti cowok depannya bantuin, ketika dia bantuin dia masuk, dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo, nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus, kayak gitu ya, kita punya banking, trik.
0: Okay.
1: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian, tapi instead of fighting ini nyata.
0: Jadi itu satu one take.
1: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Kokoh emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman, gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba tiba-tiba
2: actionnya
1: gitu.
2: Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide nya satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Nah, oke, take lagi ganti angle.
1: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera.
2: Nah, iya, telat.
1: Ini, kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena
0: gitu ya.
1: Iya, karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar, oh nyopet tuh bisa secepat itu.
1: Cepat banget sih.
0: Tapi
1: cepat banget sih.
0: Berasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dalam proses itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya, datang ke festival gitu. Ya itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan, ya maksudnya apakah gak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
2: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Oke.
2: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival, untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama.
0: Oh.
2: Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi, tapi kosong nggak dipakai, lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh, gue punya pengalaman itu. Yeah. Jadi ketika menulis, gue jadi bisa membayangkan. Oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di Pesta Pora, tapi gue syuting H minus, terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita udah kebayang, oh kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan? Koordinasi sama Pesta Poranya,
0: sama tempat juga berarti.
2: Please, gue nebeng dong syuting dulu H min 3 gitu, terus bawa ekstras. Kita maunya syutingnya malam, berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Teriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
0: 500,
2: tensi.
0: 500 mas? 500. Wah gila.
2: Tensi sih ya?
0: 500.
1: Iya tensi. Garam dan madu.
0: Madu. Malam tensi. Chaos ini gak sih? Oke terus.
2: Nah teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Oh oke. Okay. Stop shoot ya.
1: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari Pesta Pora, H plus 1 Pesta Pora.
0: Pas hari H Pesta Pora lo ada juga?
2: Ada.
0: Oh,
2: tapi gak ada orang tahu.
1: Lo datang nonton ya?
0: Paspor
1: 2025.
0: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak
2: deh. Yang jadi
1: 2025,
2: pagi.
1: Jadi pagi.
0: Oh enggak.
1: Nonton.
0: Enggak.
1: Ya, nah di situ lah.
0: Oh oke.
1: Syuting itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
1: Penyesuaian.
2: Jadi nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya, betul.
2: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah di sini enggak akhirnya. Cuman memang kan sebenarnya nggak semua kita eksekusi di Pesta Pora.
0: Betul.
2: Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang Pesta Pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
2: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah Pesta Pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini.
1: 27 Agustus.
0: 27 Agustus ya. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat Suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026 sahabat Suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh pas di lapangan ya?
2: Itu sih shout out tim AD ya.
3: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
1: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
4: Wah, itu sih ini sih heavy sih. Itu sih militer jatuhnya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada ke koordinator baru ke 500 extras kan.
1: Okay.
4: Nah, itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora
1: natural aja gitu.
4: Natural
1: gitu
4: aja
1: kan.
4: Gitu.
3: Cuman kan kita memang udah melakukan preproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah enggak usah pakai 500-nya.
1: Udah
3: pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan, menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan bersama, gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget.
4: Menaikkan standar
3: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi kakak, bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
1: 500 tuh gak sedikit men, gila.
4: Banyak banget.
1: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya.
3: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
1: pencopetan konser ini tuh. Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, oh ya paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati aja,
3: cuma gitu doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
1: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
4: Harusnya sih kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya. Itu harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
1: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
4: Tugas lu kan mengkomunikasikannya, tugas kita bikin karyanya.
1: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan entah musisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya yang pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas
3: Adi? Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
1: Susah.
3: Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu. Jadi dari kecil gue taunya cuma itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuma menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan.
1: Dari akarnya itu.
3: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh gitu. Itu gong sih, menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
3: Nah itu tuh menurut gue, jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas, mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar,
3: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
3: Nah itu kan kurang
4: jadi korting 5 tuh.
3: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
4: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet?
1: Gak
4: ada. Atau maling, sesuatu hal yang nggak seberapa gitu. Tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya kan.
3: Itu, maling ayam dihukum lebih keras daripada itu maksudnya, maling emas.
4: Itu kan sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang ingin disampaikan ke operasi Mr. Chopper.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakternya Bang? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
4: Kayaknya kalau buat gue as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh buat apa-apa terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke sebuah apa ya, suku, kaum atau gimana yang kayak oh ini mereka adalah copet gitu. Tapi lebih fokus memang ke kualitas drama dan perjalanan cerita dan alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabat ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Misalnya salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di pintu air Pondok Indah. Pintu air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana, yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kos yang juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah, yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya itu adalah Pondok Indah Mall 3 gitu, dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
3: dan
4: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
1: aksesnya nggak ada,
4: nggak ada aksesnya, deket sih, tapi maksudnya secara apa, status hidup, strata sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot, tapi lu gak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu.
1: Kesempatannya.
4: Nah itu yang buat kami tuh
3: gak adil.
4: Sangat tidak adil. Dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget. Sering banget kita ketemu sama orang-orangnya. Tapi kita gak pernah apa ya, memberikan awareness yang cukup gitu. Begitu sih.
3: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
4: kesempatan bersuara.
3: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
4: melakukan tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
1: Itu tadi yang di highlight banget gitu kan.

0: sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan, ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
1: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita mempotret musik Indonesia
0: ya,
1: di zaman lewat, ini. Di zaman ini tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
2: Mereka tahu siapa yang rame, ya, yang seru konsernya, yang bisa dimoshingin.
0: Sekalian ya, terus pulang bawa handphone gitu.
2: Ikutin mereka,
1: mereka tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gua.
2: Bener.
0: Iya, iya, iya. Mereka lebih up to date ya. Lebih up to date sama event-event anak-anak muda sekarang.
2: Yoi.
0: Luar biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Edi Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing era fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

www.ketchup.my.id. Suara Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: sedang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Iqbal dan juga Edi Kemot ngobrolin tentang operasi pesta copet yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan.

0: untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay.
1: Feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, nggak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang nggak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya. Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu. Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
2: Okay. Lawan ke atas.
3: Tonjok ke atas.
2: Tonjok ke atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri seperti apa?
4: Semoga ide liar kita ini,
3: nekat.
4: Ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia. Dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya. Jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua. Bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
4: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
4: Amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi tanggal 27 Agustus 2026 boleh silakan mungkin diajakin lagi Sahabat Suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
1: Jangan lupa buat Sahabat Suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian kan. Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat untuk datang ke bioskop dan nonton Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus 2026. Sikap.
0: Mas, ini ada mau tambahin lagi?
4: Udah ganteng suaranya.
0: Satu siaran.
4: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
4: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Semoga seperti yang tadi diharapkan filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita semua.
4: Amin.
0: Kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya. Karena harusnya kita sama semuanya.
4: Betul.
0: Iya gak sih? Ya sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2027. 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget Sahabat Suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
5: Aduh, gue penasaran deh.
6: Penasaran apa sih?
5: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
6: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering mah atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii.

89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Isuara. Suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan membawakan suara fakta hari ini. Pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat mampu. Rencana tersebut disepakati oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bapak Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 11 Agustus dan akan diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Kebijakan ini menyasar masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10, sehingga kelompok tersebut nantinya berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite dan harus menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Pemerintah menilai langkah ini diperlukan agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi beban subsidi yang terus meningkat. Meski begitu, pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan.

Satres Narkoba Polrestabes bongkar tempat produksi tembakau sintetis. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar tempat produksi tembakau sintetis yang berada di sebuah kamar kos di kawasan Taman Sidoarjo. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial BS yang diduga memproduksi sekaligus mengedarkan narkotika. Dari penangkapan itu, polisi menyita 42 kantong tembakau sintetis dengan berat total sekitar 145,458 gram, biji ganja seberat 16,707 gram, batang ganja 3,839 gram, serta sabu seberat 0,799 gram. Selain itu, sejumlah barang yang diduga digunakan dalam proses produksi juga turut diamankan sebagai barang bukti. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari perkara serupa yang terjadi pada bulan Juni 2026. Sementara seorang berinisial AJ yang diduga memberikan arahan kepada BS masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang.

Polisi memanggil selebgram yang mempromosikan arisan milik CNK. Direktorat Siber Polda Jatim menetapkan dan menahan perempuan asal Bali berinisial JNK sebagai tersangka dalam kasus dugaan arisan online fiktif yang merugikan sekitar 140 korban dengan total kerugian mencapai 71 miliar. Dalam pengembangan kasus tersebut, kepolisian berencana memanggil sejumlah tokoh dan selebgram yang diduga pernah mempromosikan arisan milik JNK itu untuk dimintai keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka serta apakah mengetahui adanya dugaan penipuan dalam program tersebut. Sementara itu, polisi masih menelusuri aliran dana dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pohon kurma di Mojokerto diserbu warga. Fenomena pohon kurma di halaman Masjid Al-Mubarok, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto menarik perhatian ribuan warga dari berbagai daerah hingga luar pulau. Pohon kurma acua yang telah berusia sekitar 36 tahun tersebut kembali berbuah lebat dan kurma mudanya dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Bahkan, panitia menyediakan sekitar 3.000 kupon dan sejumlah warga rela datang sejak malam sebelumnya. Banyak pasangan yang sedang menjalani program kehamilan atau pejuang garis dua datang untuk mendapatkan buah kurma tersebut karena dipercayai memiliki keberkahan dan manfaat bagi kesuburan. Secara ilmiah, sejumlah penelitian memang menemukan kandungan nutrisi dan antioksidan dalam kurma yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan reproduksi. Namun, kurma muda tidak dapat dianggap sebagai obat atau jaminan keberhasilan program kehamilan.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Tarif transportasi publik hanya Rp81. Pemerintah Kota Surabaya bersama Bank Indonesia memberikan tarif spesial transportasi publik hanya Rp81 untuk setiap perjalanan, mulai dari 11 Agustus hingga 17 Agustus 2026. Promo ini berlaku untuk layanan transportasi publik milik Pemkot Surabaya sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan, sekaligus untuk mengajak masyarakat lebih sering menggunakan transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menambah semarak HUT Republik Indonesia, sekaligus mendorong masyarakat memilih transportasi publik yang lebih praktis dan ramah lingkungan untuk beraktivitas di Kota Surabaya. Wah, seru banget ya sahabat suara. Kalau ada promo tarif Rp81 seperti ini, kalian lebih pilih naik transportasi publik buat jalan-jalan, kulineran, atau buat keliling Surabaya nih?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Xavi Hernandez jadi pelatih baru timnas Belanda. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola internasional. Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman yang mundur setelah Piala Dunia 2026. Legenda Barcelona dan timnas Spanyol itu mendapatkan kontrak hingga Piala Dunia 2030 dan akan menjadi pelatih asing pertama yang menangani Oranye sejak Ernst Seppel pada 1978. Xavi juga akan menghadapi tantangan baru karena ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional setelah terakhir kali melatih Barcelona pada 2024. Debutnya bersama Belanda dijadwalkan menghadapi Jerman dalam ajang UEFA Nations League pada 24 September mendatang. Menurut kalian nih, sahabat suara, apakah Xavi mampu membawa timnas Belanda kembali bersaing di level teratas sepak bola dunia?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jorge Martin pimpin klasemen MotoGP 2026. Jorge Martin semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2026 setelah finish sebagai runner-up pada balapan MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Minggu 9 Agustus. Hasil tersebut membuat Martin mengoleksi 240 poin dan memperlebar keunggulannya atas Marco Bezzecchi yang berada di posisi kedua menjadi 31 poin. Martin sebelumnya juga berhasil memenangkan sprint race di Silverstone sehingga konsisten mengumpulkan poin penting dalam persaingan gelar juara dunia. Wah, semakin seru ya persaingan MotoGP 2026 sahabat suara. Menurut kalian, apakah Jorge Martin mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir musim dan meraih gelar juara dunia?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau Tijus, mau.
5: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kiai Haji Anwar Zaid mengalami kecelakaan. Kiai Haji Anwar Zaid mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Padangan Bojonegoro pada Senin malam 10 Agustus. Mobil Toyota Alphard yang ditumpanginya ditabrak truk trailer saat sedang berhenti mengantre di jalur buka tutup akibat pekerjaan perbaikan jalan. Meski bagian depan dan belakang mobil mengalami kerusakan, Kiai Anwar Zaid bersama sopirnya dipastikan selamat dan tidak mengalami luka serius. Setelah mendapat pemeriksaan dan beristirahat di RSUD Padangan, Kiai Anwar Zaid dikunjungi Bupati Blora, yaitu Bapak Haji Arif Rahman, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Banjarnegara guna memenuhi agenda pengajian. Bahkan pada Selasa 11 Agustus, Kiai Anwar Zaid tetap hadir dalam acara pengajian di Banjarnegara. Wah, alhamdulillah ya, Kiai Anwar Zaid dan sopirnya selamat, sahabat suara. Semoga kejadian seperti ini bisa menjadi pengingat bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati saat melewati jalur yang sedang dalam perbaikan.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: setiap orang kan ada gebetan.
1: Iya.
2: Pernah merasakan.
1: Kayak pakai mic deh bang.
2: Oh iya.
1: Iya bener kayaknya. Kalau gue ngerasa gitu.
2: Sorry nih.
1: Apa kayak itu? Pakai headset juga nggak apa-apa. Iya.

0: suatu kondisi gitu.
1: Karena dir itu kan sebenarnya kan artinya kan kayak yang gimana ya, yang tersayang.
0: Betul,
1: ya kayaknya ya.
0: Iya, iya.
1: Dan gak cuma pasangan gitu.
0: Betul.
1: Kan. Iya. Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereogami ini, tapi after few hits, sahabat suara, kita masuk ke Fish dulu, sahabat suara, biar makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue puter di udara di 101.4 FM Suara Jakarta. But anyway,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Serial Romli.
0: Wede. Seru banget tadi obrolan off air kita loh. Oh, ini nih, siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu ya di TikTok nih. Ada Bacang Hangat, ada Spice.
2: Keren-keren.
0: Keren ya sebenarnya.
2: Kreatif
0: dia. Ada Spice juga. Oh iya iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya, oke. Oke. Ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear, tapi gue pengen gue pengen meng-highlight lagi nama Stereogami dulu deh. Itu ada asal-usulnya gak, Bang?
3: Jadi Stereogami itu sebenarnya
0: kira dari kata-kata ya, ada kata-kata Stereogami.
3: Iya, ada kata-kata, bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah.
3: Kata benda. Istilah dari musik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja, Bang, ini mic-nya. Apa lu nya gua bengkokin?
3: Iya, jangan
0: kretek-kretekin. Udah mulai kesel nih gua.
3: Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya. Komponen musik. Ya, stereo itu musik. Karena kita band yang pasti di musik.
2: Ya, jadi kan musiknya kan stereo ya.
3: Betul. Iya, jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya, kertas origami itu kan dia bisa dilipat jadi suatu misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita bisa kayak kita rangkai ya. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya
3: referensi. Jadi lumayan dari kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak si Ray ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Kayak bling-blingan gitu. Green Day,
0: MCR
3: ya.
2: Jadi kasarnya, beberapa genre disatuin kita secara gami, muncul nama secara gami itu.
0: Gitu. Tapi apa?
2: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam stereogami ini.
0: Oh anjir.
2: Karena semua musik kan pasti mixingnya stereo.
3: Iya.
0: Kalau di dance tuh Fanggi Papua tuh dulu tuh IMB.
3: Oh iya.
0: Campur konsert jadi gitu. Tuh. Jabba Wokis. Anjay. Nah, kalau di Be My Dear ini apa gimana? Tema lagunya, maksudnya technically lagunya itu genre-nya kayak gimana sih? Nanti bakal gue putar juga anyway sih, cuma gue pengen tahu aja dari teman-teman.
2: Jadi memang lagunya sih memang kita kan senangnya tuh kan seneng referensinya Beatles ya saat ya jangly pop, jadi yang memang riff tema itu dari gitar. Dan kalau diperhatiin nih, kita naruh referensi itu di depan gitu loh, kayak lagu-lagu Casey Loves You gitu kan. Jadinya memang cheerfulnya gitu, jangle popnya 60s-nya sih gitu kan.
0: Iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involved di pembuatan si Be My Dear?
2: Yang nge-produce ini tuh teman dekat atau teman lama, namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan.
3: Lengkap.
0: Dia anak Tomang.
3: Anak keberapa?
2: Tapi dia memang
0: misalkan nih gue ngobrol sama Panturas gitu ya.
2: Tapi dia memang orang-orang lama musik sih.
0: Oh, orang yang,
2: ya dia tuh apa?
0: Abang-abangan musik.
2: Abang-abangan lah. Anak-anak IKJ.
0: Oh, IKJ.
2: Nah, dia tuh ngebantu tuh, dia nge-produce. Jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia, tapi gue udah secara progresi. Nah, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses pembuatan, Bang?
2: Dari proses pembuatan seminggu sih nih, untuk penggarapannya.
0: Oh, tapi memang dibuatnya
2: udah jadi. Udah karena diproduksi teman dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
2: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh enak tuh tektokannya. Terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan. Jadinya dia tuh yang nge-produce semua lagu Stereogami itu.
0: Oh, respect berarti.
3: Gahara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar. Gokil. Nah, gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami. Kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu, Bang.
2: Kalau gue pagi-pagi lagi...
0: Gak boleh sama jawabannya ya.
2: Pagi-pagi, pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, insta story nih, Sir.
2: Iya, pagi-pagi beraktivitas, baru tuh dari intro depannya tuh review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun semangat ya. Mood booster ya.
2: Booster.
0: Oke.
3: Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Oh, jangan. Cerita ya. Cerita. Lu apa, Bang?
3: Gue dulu. Oke. Kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
3: Enggak. Buat senam.
0: Enggak. Emang guru penjaskes beda, ini guru penjaskes.
3: Enggak. Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
0: Oh.
3: Ya, pagi-pagi riding sambil riding gitulah. Itu enak sih.
0: Ketawa, Bang.
3: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
0: Tapi emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Buat pagi-pagi. Kalau lu silakan, Bang, dari lu.
2: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Dear itu karena gue orangnya butuh di support sama effort. Jadi gue cocoknya itu pas lagi ngosrek-ngosrek WC sih, kamar mandi.
0: Oh, karena itu mager banget tuh.
2: Iya, masih gitu. Lu kalau mau bersihin kamar mandi itu pasti lu mager kan. Lu butuh ada effortnya tuh buat bersih-bersih. Kalau gue sih itu sih.
0: Oh iya, sambil ngosrek kamar mandi. Iya. Bapak rumah tangga ini bersih-bersih kamar mandi. Lu silakan, Bang. Kalau tadi kan ini kayaknya lu bersih-bersih siang.
2: Ya.
0: Sekarang kita masuk ke sore kali. Sore-sore dengerin Be My Dear pas ngapain?
2: Pas banget, bener. Gue mau jawabnya sore.
0: Oh iya, oke. Ngopi.
2: Enggak, sore ini Be My Dear-nya kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
0: Ini binar-binar golden hour, happy.
2: Musiknya happy, fun, liriknya juga relate nih, gue baru diterima nih sama cewek gue kayak gitu.
3: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
2: Yang enggak, bukan.
0: Baca-baca.
2: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
0: Baca-baca orang mulu, gue buka nih.
3: Jangan dong.
0: Nah, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
3: Betul, ya, maksudnya kayak gitu.
0: Oke, silakan, Bang. Malam nih biasanya harusnya. Sore udah, Bang.
4: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak. Jadi kayak happy-nya tuh berasa.
0: Berarti ini lagu child friendly juga.
4: Ya, all around.
0: Itu bioskop.
5: Nongkrong bareng Beril Rasandawi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Stereo Gami.
0: Apa lo tadi nanya apa? Makanan enak di sini?
2: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari. Enak. Lu ada orang Jawa Timur gak?
2: Enggak.
0: Enggak sih. Kalau tahu, kalau lu pernah makan tahu campur enggak sih?
3: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
2: Pake jadi petis ya,
0: ini. Pakai petis, bener.
3: Petis tuh apa?
0: Ini.
3: Oh, petis. Oh. Pakai petis.
0: Petis.
3: Betisnya betis Carlos lagi.
0: Bukan Roberto Carlos. Kenceng banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
3: Oh.
0: Pakai bumbu petis, bumbunya hitam.
2: Udang itu petis itu.
0: Yeah. Oh, oke.
4: Okay. Sama cilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak?
0: Cilok. Gua buat ganjel doang yang di depan.
4: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang ada nasi goreng enak. Gerobakan.
3: Heeh. Oh, boleh. Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masuk lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
2: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Yes, yes.
2: Jadi Be My Dear tuh gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
2: Iya benar, segalanya nomor satu.
3: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Aku juga sih.
3: Iya betul.
0: Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
3: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
3: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
3: Tempat pulang gue ya otomatis walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki itu dekat sama nyokap ya?
3: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah?
3: Enggak dong. Anak terakhir. Oh, iya. Gue anak terakhir. Bungsu.
4: Tadi totnya kenceng banget.
0: Lebih ke, iya. Apa jelas? Apa lebih ke apa? Mau dilanjut juga?
3: Enggak, udah.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Terus ini.
4: Gue, ya rumah,
0: anak. Kalau tempat deh, tempat pulang menurut lu selain rumah? Tempat di mana lo kayak
3: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi
3: gitu ya.
0: Apakah kantor, apakah lo punya coffee shop yang spesifik gitu?
2: Oh, gue ada coffee shop tempat.
0: Oh ya.
2: Tapi gue lupa namanya.
0: Kopi Ai.
2: Banget karena emang gue sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop.
0: Oh.
2: Dan lain-lain.
0: Wah, gitu. Padahal kalau inget bisa jadi rekomendasi tuh. Ya.
2: Jadi tuh tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
2: Okay. Banyak kan? Nah, itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih, Eco Park, Tebet Eco Park.
2: Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, iya.
2: Itu mundur.
4: Mundur kemana?
2: Nah, itu enggak tahu berapa kilo mundur.
3: Enggak nyampe kilo lah.
0: Matangin itu.
3: Enggak nyampe kilo.
2: Wah, iya, pokoknya situ. Nah,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
0: Warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia, lagu terbarunya Bara Suara. Sementara enak juga ini, apalagi bagian-bagian terakhir. Dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang dang. Bara Suara tuh salah satu line up yang rajin banget tampil di festival-festival. Kita lagi ngomongin soal festival, sahabat suara. Ada gak sih pesan-pesan dari lo sendiri buat festival-festival yang ada di Indonesia? Ya, gue pengen bacain dari Aurel. Gue pengen ada locker yang banyak dan murah. Oh iya, beberapa festival udah ada sih tempat penitipan barang, cuma kayaknya akan lebih simple tuh locker ya, kayak kan lu kan males dong bawa-bawaan sambil joget-joget sambil nonton. Jadi barang-barang lu taruh di locker gitu. Lu cuma bawa handphone, lu cuma bawa kipas. Wih, kipas tuh penting tuh. Kipas elektrik biar gak kepanasan, kipas portable. Sama tumbler. Yo, emang isinya apa sih? Kalau dari gue pesan buat festival, tolong dong adain penyewaan hoverboard. Misalkan kan beberapa festival itu kan venue-nya di G-Expo, yang luas gitu kan, yang panggungnya ada banyak. Nah, untuk dari panggung ke panggung tuh lo bisa naik hoverboard gitu. Ser, tau gak sih hoverboard yang rodanya dua? Lo cari aja di Google, pengen tuh gue. Dari Indri Iswarman nih kakak, Jakarta. Gue juga lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana juga ya. Ini ada dari mana lagi ya, dari Sarah. Gue pengen ada charging station gratis di seluruh venue. Oh iya, charging station juga penting tuh. Ada sih beberapa yang, tapi adanya ini powerbank portable yang disewa-sewain. Ini charging seru sih. Jadi kayak ada satu spot, terus banyak colokan gitu, lo tinggal colok di situ gitu kan. Ada sih beberapa juga yang charging spot, cuma kayak baru dikit gitu loh. Ada juga nih dari Dimas. Gue pengen semua festival punya tempat duduk yang proper. Java Jazz no ada tempat duduk proper, tapi dia pengennya semua festival ya. Iya. Jadi ada spot yang duduk. Gak salah sih buat penyelenggara untuk apa, untuk kayak ngeluarin anggaran untuk nyewa banyak-banyak kursi gitu. Jadi ada tempat duduk. Tapi sekarang festival sih kayak udah, ya lu mau berdiri, kalau mau duduk tinggal ngemper aja di bawah, kebanyakan sih kayak gitu. Spice Dear Festival, kalau emang lo jual tiket 20.000, minimal kapasitas lo 40.000 kali ya. Oh, maksudnya harganya apa gimana nih? Buat lo yang pengen kasih pesan buat festival-festival di luar sana ya, menurut lo aja kayaknya festival harus ini, harus ngundang ini, please, gue belum pernah banget nonton artis ini di festival, monggo jawab aja di TikTok live iswara.network. Ini gue lagi siaran juga di sana. Oke.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Semarang.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl yang lagi lapar.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: apa ya guys? Masa gembus lagi, gue udah 2 hari makan gembus. Lama jadi gembus gue. Ini ada salah satu cerita sebuah gebrakan dari Dari di TikTok. Dari kan darnya dar. Apakah malam hari ini dar juga masuk dar?
1: Halo. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
0: Sorry. Mimpi.
1: Halo. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
0: Betul.
1: Jadi kali ini Dari dan Intel Pusat punya gebrakan.
0: Ah, damn it, man. Nih, soal cinta segitiga ini tidak pernah berakhir ya ternyata ya. Ini udah berapa bulan loh, Dar? Sumpah, apalagi, Dar?
1: Apa gebrakannya? Jadi, buat yang belum tahu, gebrakan ini dari seorang PHO. Yang bahkan lebih serem daripada malam Jumat ya.
0: Cegil. Si Cegil.
1: Jadi kan gue kan publish itu kan di tanggal 3 Agustus kan.
0: Ya, gue publish.
1: Pas di hari itu juga si Ono nge-publish HTS-an barunya tuh.
0: Woi.
1: Publish kan?
0: Ya.
1: Itu bertahan sekitar berapa hari tuh konten postingan dia nge-publish, gue lupa. Nah, barusan tadi gue cek, dia sudah menghapus kontennya. Menurut tuh ini kayak cuman buat menutup-nutupi bahwa dia denial atau apa ya, untuk meyakinkan diri bahwa oh tenang, gue kan masih punya yang ini gitu. Tapi gue masih suka sama laki lu deng, sorry nih gitu. Coba kasih gue sebuah pesan untuk orang ini untuk tidak memberikan gebrakan lagi. Kalau enggak, gue mau silaturahmi ke orangnya. Thank you.
0: Intinya Dar, menurut gue beliau ini tuh dia menghibur diri ya, terlepas dia beneran punya HTS atau enggak. Cuma ini adalah berita buruk karena elah, dia ini dong, kembali lagi dong. Ya atau enggak, emang kalaupun beneran ada HTS-an baru, mungkin HTS-an itu cabut lagi karena baru menyadari dia itu emang cegil. Ini berita buruk sih. Ya semoga dia tidak mengganggu lagi gitu loh, maksud gue. Masa bertepatan banget sama gue publiknya lo. Pengen buktiin, ini gue juga punya cowok kali, emang gue ngejar cowok lu doang gitu. Ya cuma dua kemungkinannya. Kalau emang beneran dia punya HTS, HTS-nya baru nyadar kalau dia cegil, jadi cabut lagi. Atau kemungkinan yang kedua, dia emang cuma kedok aja, cuma gimmick aja buat menghibur diri. Dan antara dua itu aja. Kalau lo pengen silaturahmi mong, tapi gak usah silaturahmian. Jatuhnya gini, kalau lo silaturahmi ke dia, lo merasa kayak dia big deal buat lo. Jadi gak usah. Jadi ya badai aja, anggap aja dia cuma angin lalu, ya gak sih? Cuma wijen di atas roti. Tahu wijen di atas roti? Gak penting.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
4: Selain memainkan musik pilihanmu, Iswara juga memainkan curhatan-curhatan kamu yang mau diceritain ke sesi curhat. Tapi besok ya, besok kita siaran lagi sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril. Jadi mungkin gue tuh lagi di jalan, ya set lagi nyetir, celingak, celinguk kanan, kiri. Kalau ngantuk, lu berhenti dulu satu. Atau yang kedua, kalau lu mager berhenti karena bini lu udah nungguin di rumah. Sedia cemilan, beli apa kek di pinggir jalan. Kalau ada bakso-bakso tusuk atau apa, sate kulit, somai gitu. Harus ya, jangan ngantuk di jalan. Keluarga menunggu di rumah. Buat lo yang udah di rumah, selamat beristirahat. Besok adalah hari terakhir weekdays, hari Jumat gitu ya. Selamat menikmati malam Jumat ini dengan penuh sukacita, sahabat suara. Kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa di save nomor Iswara di 0816-114-1014. Dan gue juga pengen say goodbye buat yang di TikTok yang dari tadi nontonin. Ada Rini, ada Margareta, ada Dari, ada Arnel, ada Yukari. Yukari kayaknya baru masuk deh, jadi gak jadi bye-bye deh. Gitu. Ada Oci, ada Arnel, ada Aloy, ada Brevi, Raditya Dika, Jeffrey Nicole, terus Pak SBY, semuanya, Bu Megawati, ada. Oke, terima kasih semuanya ya. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Terus
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif
0: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
2: kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus akhirnya
2: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.